asem weka una kromwa ye nshira Mr. Diwa Asari Citrus Akropere nyankopo nshira Daniel Kwasi Asari Junior anapenya kopo nshira emame